0: Oh, here.
1: Nyan Van, 打扰了，你好。Nyan Van, katru pakeran.
2: Dia
1: nyaw jauh pengi ban. Ada apa ya, Be? Bawa nanti.
0: 你好，可以问问他们认识了多久了吗
3: ？Udah kenal berapa lama kalian?
2: Udah lama bang. Lebih tiga tahun, lebih
3: tiga年多了。
0: 送到这还挺辛苦的呢。
2: Ya.Namanya kan dia baik orangnya, kan COD. Padahal kita sering COD, bukan case itu kan, bukan langsung retur uang, tapi kan JNT, apa dia namanya, COD. Tapi dia mau anterin, kadang-kadang hujan pun mau anterin ya. Baik, kadang-kadang karena dia kan, gimana ya, bukan kita puji misalnya kan. Kalau misalnya saya ada di tempat, dia antar barangnya pun nggak pakai uang saya, mau dia bayar uang sendiri dulu.
0: Wah, aku kan sudah kayak show lah, nak. Ini sekayak show lah.
3: Kelihatan jadi malu ya.
2: Waktu dikasih pakai ini, abang tunggu dulu gitu. Yeah. Saya kasih minuman. Yeah, itu tunggu sebentar, saya iketin ya minumannya.
4: Nasi dibungkus.
0: Ada ikan. Wow, fruit.
2: Ya, ini abang nanti sedikit untuk buat buka puasa, sedikit untuk buka puasa nanti. Okay. Apa yang ada yang mudah-mudahan.
0: Wow.
1: Terima kasih, Kak.
0: How nice you are. Thank you. You are so charming, huh? Thank you, thank you. Bye bye. Bye bye.
1: Kamu jaga Ibu Nolong.
0: Wow. You are the superstar, huh? See you.
5: 由于是斋月，店铺都关了。中途除了和包裹主人讨碗水喝，很难找到可以歇脚遮阴的地方。终于赶在日落前下班，一身汗干的盐就是我的工作日记。我们见到了小岛的尽头。
1: Inilah 0 kilometernya Indonesia.Ini direhabnya baru 6 tahun yang lalu. Bangunan ini tapi udah lama.
0: Oh, 所以咱们说的地方就是印尼的领土的最边界了，对吗？
1: Yeah, ujung baratnya Indonesia.
0: Oh,
1: wow. Kalau ke sana itu langsung ke India.
0: Oh, 咱们去那边看看吧。Oh, 这可真漂亮。
1: Di belakangnya ada lagi pulau Andaman namanya.
0: Senar mah?
1: Ya.